Yakas. Yakas ni berani kau ingin untuk pulang ni, kemari pergi yakas tak dapat pulang kau keluar. Wahai yang mandu pulang, nak rumah.